0: Orang kan kita.
1: Tak payah tunggu lama-lama dah. Mizi, saya ada di sini.
0: DJ Green Man and DJ Mizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk pendengar Kedai FM dan juga Thread FM.
1: Hi Mizi. Good afternoon.
0: Ya, yeah, good afternoon.
1: Saya nak sampaikan salam daripada producer Azrul. Bos-bos saya. And then producer-producer saya, kawan-kawan saya daripada OB, daripada MCR, and then juga daripada pendengar-pendengar, khususnya from our listeners to you. Good afternoon, Kedai FM.
0: Yeah, good afternoon. And me too juga, daripada kita juga, kita ucapkan selamat-selamat semua daripada di sana dan say hi.
1: Hi.
0: Okay, dan saya rasa tiba-tiba tadi walaupun dalam 1 minute, 1 minit saja kita tadi kita try untuk siaran langsung, tapi saya rasa, wow, saya rasa macam kena calon lah the next ASK ke the best twin station. DJ Green Man and DJ Mizi.
1: Tak apa Mizi, kita camp pain dulu untuk dapatkan gaji lebih. Naik gaji dulu.
0: Okay, straight to the point untuk topik hari ni.
1: Let's go.
0: Muzik tradisi bertemu muzik terkini.
1: Right. Amen. Traditional okay, music meeting today's music. Okay, let's go.
0: Yeah. Saya nak ceritakan lah. Terima kita nak ambil kalau lagu tradisi ni, kalau di Kedah ni, saya cakap Kedah kan, dia macam lagu yang melambangkan kenegerian. Setiap negeri dia ada lagu-lagu tradisi dia sendiri. Macam di Kedah juga ada lagu rakyatnya yang menceritakan bukan saja untuk mempromosi negeri Kedah, tapi menceritakan bahasa dan adat-adat juga, cara pemakanan dan macam-macam ceritakan. Nanti kita akan siarkan lagu tu. Tetapi dalam muzik terkini juga, saya salah satu ambil lah. Walaupun muzik terkini kita nampak ada kata macam serabut lah apa semua, tapi dari satu lagu yang saya pilih ni, saya rasa Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zain Akal, Zamri Haris. Memang lagu ni saya tengok banyak juga komen di platform YT mengatakan lagu ni ada deep, ada satu perasaan yang kata dapat feel lah. Walaupun lagu terkini, tapi dia menyentuh hati. Kali pertama saya dan kali kedua saya mendengar tu, memang saya menitik air mata kalau kita hayati lagu tu. Walaupun dia antara muzik yang terkini lah, walaupun dia ada rap, tapi rap yang dapat something feel yang susah nak cakap.
1: Betul, betul. Music memang, music kena, you know, music has to be like that kan. Tak boleh music tu nak selalu macam tu je kan. Kita kena kita kena bukakan minda kita bila kita nak dengar music tu. Kita kena, you know, allow all kinds of music. Ada orang setengah-setengah orang, saya rock saja, nak dengar rock lah macam gini. Tapi masuk dalam kereta dia, you dengar music dia pula. Dia cakap, tak, ini saya punya adik punya music. Tapi lagu cinta. Tapi keluar punya jam, seluar jeans dah koyak dah, semua rock lah kan.
0: Tapi dia bila time malam dia masuk bilik pun, dia jiwa juga.
1: Betul. Betul.
0: Kita ni manusia, tak boleh lari dengan apa semua. Tapi satu one song lah, kalau English song tu yang terkini sangat, saya tak dapat pasti. Tapi yang lagu ni 1994 dah, Zombie.
1: Cranberries.
0: Cranberry, Zombie. Lagu ni memang, walaupun kita orang dengar Zombie, tapi dia sebenarnya kalau kita hayati lagu dia, menceritakan tentang orang kata peace ya.
1: Betul.
0: You agree?
1: Betul, betul.
0: Yeah.
1: All kinds of music ada. There's all kinds of music for all kinds of people. Ada macam-macam music untuk macam-macam orang. Kan?
0: Yeah,
1: and betul. kita tak boleh cakap yang music you tak sedap, music I sedap, music macam ni tak betul. I dengar lagu zaman dulu saja kan. Kita patut buka minda kita dan terima macam-macam music.
0: Ya, betul tu, Green Man.
1: Betul.
0: Saya asyik teringat nasi kandar lah. Nasi kandar rasa Penang. Oh, rasa Kedah pun the best. Okay, kita tak bercerita pasal makan yang dia today untuk muzik ni. Kita nak dengarkan lagu ni from Kedah.
1: Okay.
0: The name is Lokal Orang Kedah.
1: Alright.
0: Okay.
1: You going to play the song for me?
0: Yeah, right.
1: Okay, I'm looking
0: for you and all listener Thread FM dan Kedai FM.
1: Thank you. Thank you so much.
0: London lah today.
1: Not bad at all, my man. Not bad. Just do it.
0: Yeah. Okay, semangat timur untuk selaku orang Kedah, untuk pendengar Kedai FM dan juga Thread FM, dan untuk the DJ Green Man kita.
1: Thank you, bro.
0: Okay. Welcome.

0: Tadi tadi ada satu line dalam lagu tu dia cakap Jompi ke Langkawi kan?
1: Yeah.
0: I dengar macam zombie ke Langkawi. Oh boy. Okay, we're with our friends from Kedah FM right now, listeners of Tracks FM, and we'd like to say hello to DJ Mizzy over there. Hey DJ. Go on brother, carry on.
1: Okay, baik. Itu dia. Kalau lain-lain dalam baik-baik lirik tu, apa lagi yang Green Man tak faham, DJ Green Man yang mungkin tak pernah dengar perkataan tu.
0: The title lagu tu juga, My Cik Oi, My Cik Mai. Even title dia tu pun macam bukan bahasa yang kita pakai selalu dekat sini kan.
1: Dia bahasa utara lah. Tapi ada yang menerum-neram tu, menerum-neram macam
0: menerum-neram. Susah.
1: Kereta menerum-neram, menerum-neram tu macam banyak lah kereta duk mai kat Kedah. Maksudnya duk masuk. Maksudnya dah aliran trafik tu makin meningkat lah.
0: Okay. My check, oi my check, my.
1: My oi check, my tu dia datang lah, datang. Come. Come to me.
0: It's an iconic song, yeah?
1: Okay. Itulah saya cerita, sebelum saya cerita lebih lanjut, itu dah salah satu bahasa mungkin yang Green Man tak faham, tak apa. Bagi tahu saya boleh terjemahkan. Dan My Check My, lagu ni sebenarnya dalam kalau bahasa Melayunya, Seloka Orang Kedah, tajuk. Okay. Dan My Cik Mai ni merupakan antara lagu paling ikonik dan senonoh dengan negeri Kedah. Lagu yang begitu dekat dengan identiti rakyat Kedah.
0: Nice.
1: Kadang yang duduk kat Kuala Lumpur dia dengar lagu ni, dia rasa nak balik. Esok dia balik. Dan lagu sebenarnya dirakam kepada tahun 1996 dalam album Lambayan Darul Aman. Komposer lagu ini ialah Allahyarham A. Ali, manakala lirik ditulis oleh Haji Saidun Haji Syari. Penyanyinya pula ialah Allahyarham Zainal Hitam.
0: Betul. Famous A. Ali ya.
1: Okay. Dan kesemua lagu ini merupakan sepatutnya menggunakan logat Kedah. Dan lagu ini bawa pendengar kita, dia menceritakan mengenai Kedah lah, macam melancung ke Kedah. Dia macam lagu satu yang untuk mungkin untuk tourism, untuk coming untuk visit. Orang daripada luar Kedah untuk visit tu Kedah lah.
0: Yes.
1: Sebab tu dia bagi tahu nasi kawah. Nasi kawah tu maksudnya nasi tu dimasak dalam kawah lah.
0: Okay.
1: Macam kenuri tu, wedding kan, untuk kenuri dia masuk nasi kawah lah panggil lah. Ada cerita nasi Apollo dia gila tak faham lah.
0: Betul.
1: Okay, dan dia cerita pasal kat pergi Langkawi tu, dia kata minum ayak gamat. Langgah tu minum lah.
0: Apa dia?
1: Langgah ayak gamat tu kan. Langgah tu.
0: Langgah.
1: Dia macam tuang dia minum.
0: Oh, langgah is minum lah. Okay. Alright.
1: Tapi Green Man kena tunggu. Ada soalan saya nak tanya lagi.
0: Okay.
1: Okay, dah itu dia. Dia menceritakan makanan tradisi tu, nasi kawah, dan juga ada cerita pasal Pekan Rabu.
0: Pekan Rabu
1: satu adalah tempat ikonik juga di negeri Kedah, yang orang yang daripada luar negeri Kedah akan datang. Dan makcik-makcik ke pakcik-pakcik tu selalu pergi situ lah. Sebab dia ada jual belacan yang dapatkan.
0: Shopping
1: ni makanan tradisional dan barangan tradisional.
0: Betul. Cuma dapat di sana. Apa lagi yang famous dekat Kedah kalau barang-barang tradisional?
1: Belacan selalunya. Lepas tu kuih tradisional.
0: Yes.
1: Bahulu, kuih bakar. Lepas tu kuih karah. Cerita lagi susah.
0: Tapi belacan memang famous kan? Belacan is very important juga. Sebab I cakap kalau siapa, macam dulu bila COVID, time COVID, I cakap kalau orang tu tak pandai senyum, kalau dia buat muka macam belacan, baik pakai baik pakai face mask kan. Jangan tak pakai. Kalau tak mau senyum, pakai face mask, jangan tunjuk muka belacan.
1: Okay. I buka belacan dia. Okay, tapi belacan ni banyak lah, semua negeri banyak guna kan. Okay.
0: Yes.
1: Dan sebab saya pernah tengok lah, satu pelik juga, member saya datang daripada Perak pun, dia beli belacan sampai 10 kilo macam tu. Saya tak tahu dia nak buat apa.
0: Betul. Masa kecil I belajar macam mana nak gunakan belacan. Mak saya masak kan. Dan I suka lah, I tolong dia kan. I pakai garpu tu, I cucuk belacan tu, then bakar dekat stove tu kan. Kan kita kena bakar dia macam tu kan. Itu kerja saya. Saya pembakar belacan.
1: Itu orang kata, setengah orang kata bakar belacan tu lagi sedap.
0: The smell is fantastic. Without belacan.
1: Okay, Green Man, kita ada statement seterusnya.
0: Okay.
1: Dengar ni.
2: Depa tahu ke?
1: Segment depa tahu ke? Nak tanya satu perkataan.
0: Okay.
1: Lorat Kedah itu pediah.
0: Okay. Pediah.
1: Pediah.
0: Apa dia? Bukan?
1: Pediah.
0: Pediah. Bukan. Bukan daripada perkataan apa dia. Bukan. Ya, it's bukan. Not from the word apa dia. Pediah. What's pediah? Azrul. Azrul sembunyi kat sini.
1: Pediah. Saya pun tak pernah bukan tak pernah guna berkata saya dalam kehidupan saya tak guna dalam kehidupan. Dalam saya berbual ni saya tak gunalah pediah ni.
0: Okay.
1: Saya tak pernah guna lagi perkataan pediah. Tapi saya pernah dengar dan saya selalu dengar orang guna.
0: Ah. So what's the meaning of pediah? Macam mana pediah. Macam mana ayat tu digunakan? How do you use this word?
1: Cuba teka sekali dua pediah ni apa dah tak tahu.
0: Pediah tak tahu. Kalau you bagi tahu, bagi sentence mungkin saya tahu.
1: Susah nak cerita tapi saya terangkanlah bagi okay. tahu tu.
0: Okey. Silakan.
1: Okey, dia dia mengenai tak boleh tengok makanan tu lebih sikit kira nak pedarah kat dia lah. Kalau orang pinian bagi pedarah macam pediah habis kat dia lah.
0: Oh, dia nak ambil semua?
1: Pediah.
0: Pediah means to take it all for yourself, is it?
1: Pediah orang kata habis kat dia seorang lah.
0: Okey. Selfish lah. Macam you tak nak share dengan orang lain lah.
1: Bukan juga tak selfie. Dia share juga. Tapi dia maksud dia tengok benda ni. Dia pediah pederah makan pediah. Tapi dia ada share juga. Dia tak ada.
0: Okay. So kalau you makan and then memang sedap tu. Tengok dia pediah makan tu.
1: Betul.
0: Azrul, don't play.
1: Right. Okay. Negeri Man masih juga mencuburi kita. Harapkan apa yang kita berkongsi hari ini semoga bermanfaat lah untuk pendengar Trend FM and Kedah FM host.
0: Not enough lah, Mizi. Not enough. Apa kata besok you datang sini, kita sambung. Tak berapa jauh, dekat je.
1: Besok dah public holiday sini. Susah tak ada orang ganti.
0: Okay.
1: Mungkin ada rezeki kita boleh datang ke Trend FM. Macam mana nak bersama dengan Green Man. Memang saya rasa dengar suara Green Man ke udara tadi, saya cuba dengar. Best lah.
0: Sama feelings, the feeling is mutual kan.
1: Baik, dan thank you untuk producer Trend FM and Azrul. OB and Dennis, technical semua, terima kasih. Dan penerbit Azrul dan juga Suriani Muhammad and all technical,
0: thank you Suriani.
1: And thanks so much to the DJ Green Man.
0: and thank you DJ Mizzy, from all of us at Trax FM, from Azrul, from our bosses, our producers, our DJs, our technical crew and MCR, and to everybody, all the listeners of Kedah FM. It's been a pleasure talking to you.
1: Okay, last saya nak cakap Kedah ni, bagi habis sebelum jaga, saya nak satu cakap. Hello, I'm DJ Mizzy at Trax FM.
0: Best promo tu.
1: Okay, sehingga kita jumpa lagi. Bye
0: DJ Mizzy.
1: Welcome.
3: 34 stations, many cultures, one powerful wave of sound. This is RTM Radio, where cultures cross and twin stations come together. Voices meeting voices, stories shared, hearts connected. One voice, one soul, Silang Budaya, only on RTM Radio.
0: Just had that little conversation with our friends from Kedah FM in our program Silang Budaya, where we cross culture, where we talk about things that are, you know, not very common where you're from, I suppose. Like today we learned the word pediah, and we also learned a lot of interesting things about Kedah as well. And thanks to DJ Mizzy for sharing and telling us about that. Yeah, so we'll look forward to the next episode of Silang Budaya. Thanks to Azrul as well, and to all the listeners of Trax FM.